0: Pareil, Amine Derdiang, Sousia Martin, Lankan Tani, ni Fargassa Gaston, qui s'aitoigne Gargassa Gaston, qui s'aitoigne René, ni Kingaram Bison Warana, Azalahani Pala. Avant de souligner, ma jazuza sabakan estor velena Jean Gaksou. Ni vunsu André Alasgan Jamena Tani, Vurutna Gaksu, Simina Martin, Hanam Proksu, Ni Kusunge Simon, Azalanghani Gaya, Awani Masumai Vuti Zabara, Han Vutu Domo Zabareka Jamena Tani, Kismai Sumaha Vona Halam, Vunsun Mana Diana Tazia, Avunsun Mat Muana, Ni Hanata, Ni Tokma, Tani Eglise Felte, Ngonba Katrada, Awani ma na man gachi ma vo hur zidu nur karter ngon bara sma suwan wi im kar chu kon na hona zima ma ngani ngaga a ndata awani ma na man azam ba burumi ini yahni buru jedi til mukaina burum ma dogo bazat bu ma dukina tok ba yambina kar gi da wan ma na zam ba lamu lambi hur morgo du bongora mbalin buru vendredi buru ma vida antil mukaina burum dogo yambini na dew ni bazar kai wani ma'ana man ba tazo bur sam di ni til september dogo yamma ba hani avo hani jaraw boro o de awana dia semi suma von ara kaka ka uri ja man fazal ka u du zimi alona fat guzuta he ge chivi tmeram basa yini at gikan gi asma smara vora jona halaman ga ga de pa marga sawi ni na de u de Sumano ur département mi Kabia, département mi Mon Ili, département mi Tangile Ouest, ni département mi Mayo Dana, Yamandagare Kamurudahana, Gaina arrondissement mu Gobonan Gare Depa. Mayo Bonne, Mayo Lemie, Han Marga Savina, Dir Sumano Urzim Jamel, Taninina, Halang, and Gare Depa. Malon Mina, Aimba Faitayan Burmi Avina. Kau depan ada di dalam semua semua kakavun radio na depan dah wan depan dah liya liya urudah ni hurazimi tangan na de tata tandiwi hurazimi domonar kantong isum kidi ziyan ur departuma mi kabianan gare e depa depan duan dan gaduan gatani ma agan musani suprefe mi hurazimi gos beida rural alle golan soisman avun radionan marga sawini na dewri wanu holiot na homa umar mugumban gamde pakusuma mana halam de manduan dan gaduhan ma addawa chang basanu kartir ngon barki suma man gaze e tepe mi kadde wana lon mina suma sumana daka kaze ki kera dinam mi faga bogo ya suman tuguri buru da na lon sami hiji la suma hala lon na sami hidimi alona bivunum kaya teknisyen lingo munul tisoko le kole na
1: Baba.

Sagozi ya degi martafo isa isi e kare de chalisir bene. Degi ke digra mato kolaborata ndana ku jike mende no ku jika me dimen ndra technicien gredi san fil chikan shukritur. Kar kabin teknik na an dimen duru san we kren kre mara stajara en cheke. Kar mikro da nanu ku jingana Sale Mohamed Sale. Adde ta no kete nanda Umar Idris Umar erela balan la balan yandak. Allah gi sofi chere ka satu zor degi ke digren beke ne fabundo. Amma chatrana la gufrikina muashana la shafana tindamani ki kan Allah raham jino. Saatu zo sawa dur fare salali mawiyag nagwene. Saatu zo sawa sawa kairguji sharafi kalachoyag nagwene. Assalamu alaikum.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.